0: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan Radio RDI.

musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Safir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Safir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Putusan MK terkait uji material alokasi anggaran pendidikan ke MBG, perubahan mekanisme pengelolaan sampah, hingga Rusia buru pendiri aplikasi Telegram. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program makan bergizi gratis tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah juga memerintahkan pembentukan undang-undang yang memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro meminta maaf kepada masyarakat Pemalang usai terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan Anom saat digiring KPK ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih. Selepas permintaan maaf tersebut, ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Diberitakan sebelumnya, Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan PMKK mendalami jumlah yang harus dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. KPK mengungkapkan, Suhardiman Ambi diduga mengumpulkan uang senilai $46.500 dari para petani sekaligus anggota koperasi unit desa melalui pihak perantara. Uang dari sisa hasil usaha petani itu dikumpulkan untuk diberikan ke Menhut Raja Juli Antoni guna pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Dalam laporannya, Menhut tidak menyebutkan jumlah uang di dalam amplop yang diterimanya saat melaporkan penolakan gratifikasi tersebut. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus 2026, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping resmi dihentikan di seluruh tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk Bantar Gebang. Karena itu, akan ada beberapa perubahan dalam mekanisme pengangkutan sampah, salah satunya adalah kewajiban memilah sampah oleh masing-masing warga. Sampah organik akan diangkut lebih sering, sedangkan sampah anorganik cukup diangkut 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar implementasi penghentian open dumping dapat berjalan lebih efektif, sehingga tidak ada lagi sampah menggunung di TPST seperti beberapa waktu lalu. Selanjutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mengungkapkan struktur ekspor kelapa sawit Indonesia kini didominasi produk hilir. Lebih dari 80% ekspor sawit nasional telah berbentuk produk olahan, bukan lagi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Perubahan struktur ekspor ini disebut membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi mulai memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Industri sawit sendiri masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dengan nilai ekspor mencapai lebih dari $20 miliar setiap tahun. Rusia melalui Dinas Keamanan Federal mendakwa pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme. Rusia juga memasukkan nama Durov dalam daftar buronan dengan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap miliarder kelahiran Saint Petersburg tersebut. Dalam pernyataan resminya, Dinas Keamanan Rusia menuding Telegram gagal menghapus berbagai kanal, grup percakapan, dan bot yang disebut digunakan oleh Badan Intelijen Ukraina, serta organisasi teroris dan ekstremis. Telegram juga disebut-sebut digunakan oleh intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia agar terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Durov atau Telegram terkait dakwaan terbaru tersebut. Berita terakhir, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timnas Timor Leste pada lanjutan Grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Duel Timnas Indonesia versus Timor Leste akan bergulir di Chonburi Stadium, Thailand sore nanti. Pelatih John Hurtman membawa 23 pemain pada lawatan ke Thailand, namun dalam kesempatan kali ini, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tidak terlihat berada dalam rombongan. Bek Justin Hubner sebenarnya juga ada di dalam list pemain, namun belum bergabung dalam skuad. Kemenangan sore ini akan membawa skuad Garuda memimpin klasemen sementara Grup A apabila kembali mampu menang dengan selisih gol yang besar. Satu bacaan, beribu wawasan. Simak terus berita-berita paling aktual dan faktual hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4
3: Andy, nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
4: Nah, diketau ya tua. Bisa ketau kerja, yang demen kita rok nina dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
4: Roki? Apa nu madu roki?
3: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Mandalika FM Radio Lombok masih terus di 88 Pas Mandalika FM dan menemani warga untuk hari ini masih ada Hana dan kita update info terbaru dari antaranews.com. Warga Mandalika Dinas Perdagangan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan kegiatan pasar rakyat atau biasa dikenal pasar murah dalam rangka menyambut masuknya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan atau Disdak Kota Mataram, Sri Wahyu Dinina di Mataram Jumat mengatakan, kegiatan pasar rakyat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan dan membantu masyarakat membeli kebutuhan

modern, Bulog, serta Bank Indonesia untuk melibatkan petani binaan mereka. Dengan adanya dukungan dari distributor, Bulog, dan BI tersebut, harga yang dijual di pasar rakyat bisa lebih murah atau di bawah harga pasar sebab pelaku usaha yang dilibatkan dalam pasar rakyat langsung dari tangan pertama. Menurutnya, kegiatan pasar rakyat dijadwalkan mulai pada Minggu ke-2 Agustus di 6 kecamatan sekota Mataram dengan melibatkan sekitar 35-40 distributor serta petani binaan BI untuk menyediakan berbagai komoditas pertanian seperti telur, cabai, bawang, dan aneka sayuran. Selain itu, di pasar rakyat Disdak juga memastikan akan tersedia minyak goreng subsidi merek Minyak Kita dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700 per liter. Minyak Kita saat ini menjadi pilihan konsumen karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga minyak goreng kemasan lain yang mencapai Rp23-25.000 per liter. Dia berharap kehadiran pasar rakyat menyambut bulan Maulid tersebut bisa memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pasalnya, meskipun bulan Maulid masih jauh, yakni pada 25 Agustus 2026, namun masyarakat sudah mulai melakukan berbagai persiapan dengan kebutuhan pokok. Tradisi di Kota Mataram dan Pulau Lombok secara umum selama bulan Maulid, mereka akan merayakan secara besar-besaran dengan mengundang sanak saudara untuk selamatan, doa, zikir, selakaran, dan ditutup dengan makan-makan dalam jumlah besar. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil M. Rusli bin Maknan, alamat semula di Dusun Kesambi Numpuk, RT 09 RW 03 Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Mainah binti Haji Nahli sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
4: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
5: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
4: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
5: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
6: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Inilah

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Haryanto SH/SIK menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG di Mapolresta Lombok Tengah kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pimpinan lembaga membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari situasi Kamtibmas, penguatan koordinasi antar lembaga, hingga peningkatan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Haryanto mengatakan, sinergitas yang baik antara Polri dan DPRD merupakan modal penting dalam mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan mendukung keberhasilan pembangunan. Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda dengan kebersamaan yang terjalin. Pihaknya optimistis setiap tantangan yang dihadapi daerah dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang sulit demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan stabilitas keamanan tidak dapat diwujudkan hanya oleh Polri semata, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif. Menurutnya, komunikasi yang intensif dan hubungan yang harmonis antar lembaga akan melahirkan berbagai kebijakan serta langkah strategis yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Kapolresta menambahkan bahwa Polresta Lombok Tengah akan terus mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, berbagai tantangan keamanan yang berkembang harus dihadapi secara bersama-sama melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, DPRD, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar unsur Forkopimda guna menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Lombok Tengah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok.

Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok.

0: penyelesaian konflik agraria Karang Sideman Lantan masuk tahap akhir. Informasinya, warga menyebutkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun di Desa Karang Sideman dan Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahap akhir melalui skema reforma agraria. Hal ini warga juga diungkapkan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Mataram kemarin. Ia mengatakan redistribusi tanah melalui program reforma agraria merupakan kewajiban negara untuk menghadirkan kepastian hukum, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan membuka akses produksi bagi masyarakat. Menurut dia, keberhasilan program tersebut bergantung pada ketepatan penetapan subjek penerima lahan. Pemprov NTB memberikan peringatan keras terkait penetapan subjek penerima lahan, sinkronisasi data pertanahan, tata ruang, dan data Badan Pusat Statistik atau BPS dilakukan secara ketat agar skema reforma agraria tepat sasaran kepada masyarakat desil 1-4 atau petani yang tidak memiliki tanah. Ia mengatakan seluruh pihak agar tidak melakukan praktik spekulasi maupun transaksi perikatan jual-beli lahan sebelum maupun setelah proses penetapan redistribusi tanah guna mencegah munculnya persoalan hukum baru di kemudian hari. Desa Karang Sideman dan Desa Lantan merupakan daerah penyangga hutan lindung serta kawasan resapan air yang menopang kebutuhan masyarakat Lombok Tengah hingga wilayah hilir, termasuk kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Karena itu pelaksanaan redistribusi lahan tidak boleh mengabaikan fungsi ekologis kawasan. Pemerintah mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat agar kesepakatan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak. Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bari menyatakan pemerintah daerah siap mendukung seluruh tahapan penyelesaian konflik mulai dari verifikasi data, koordinasi dengan pemerintah desa, hingga pemenuhan aspek legalitas. Ia menghimbau seluruh masyarakat di Desa Karang Sideman dan Desa Lantan untuk tetap menjaga situasi kondusif, mengedepankan dialog, serta menaruh kepercayaan pada proses legal yang sedang berjalan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula makanya milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Bau tercampur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles. Bau tetumbas lek selapu apa. Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juga kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait tidak lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Praia. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sigit Arya Dinata bin Sudirman, alamat semula di Dusun Mertak Baru, Desa Lajut, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 8 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rita Salamah binti Komariah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
2: Mandalika, Radio Lombok.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Putusan MK terkait uji material alokasi anggaran pendidikan ke MBG, perubahan mekanisme pengelolaan sampah, hingga Rusia buru pendiri aplikasi Telegram. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program makan bergizi gratis tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah juga memerintahkan pembentukan undang-undang yang memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro meminta maaf kepada masyarakat Pemalang usai terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan Anom saat digiring KPK ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih. Selepas permintaan maaf tersebut, ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Diberitakan sebelumnya, Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan PMKK mendalami jumlah yang harus dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. KPK mengungkapkan, Suhardiman Ambi diduga mengumpulkan uang senilai $46.500 dari para petani sekaligus anggota koperasi unit desa melalui pihak perantara. Uang dari sisa hasil usaha petani itu dikumpulkan untuk diberikan ke Menhut Raja Juli Antoni guna pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Dalam laporannya, Menhut tidak menyebutkan jumlah uang di dalam amplop yang diterimanya saat melaporkan penolakan gratifikasi tersebut. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus 2026, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping resmi dihentikan di seluruh tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk Bantar Gebang. Karena itu, akan ada beberapa perubahan dalam mekanisme pengangkutan sampah. Salah satunya adalah kewajiban memilah sampah oleh masing-masing warga. Sampah organik akan diangkut lebih sering, sedangkan sampah anorganik cukup diangkut 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar implementasi penghentian open dumping dapat berjalan lebih efektif, sehingga tidak ada lagi sampah menggunung di TPST seperti beberapa waktu lalu. Selanjutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mengungkapkan struktur ekspor kelapa sawit Indonesia kini didominasi produk hilir. Lebih dari 80% ekspor sawit nasional telah berbentuk produk olahan, bukan lagi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Perubahan struktur ekspor ini disebut membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi mulai memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Industri sawit sendiri masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dengan nilai ekspor mencapai lebih dari $20 miliar setiap tahun. Rusia melalui Dinas Keamanan Federal mendakwa pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme. Rusia juga memasukkan nama Durov dalam daftar buronan dengan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap miliarder kelahiran Saint Petersburg tersebut. Dalam pernyataan resminya, Dinas Keamanan Rusia menuding Telegram gagal menghapus berbagai kanal, grup percakapan, dan bot yang disebut digunakan oleh Badan Intelijen Ukraina, serta organisasi teroris dan ekstremis. Telegram juga disebut-sebut digunakan oleh intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia agar terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Durov atau Telegram terkait dakwaan terbaru tersebut. Berita terakhir, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timnas Timor Leste pada lanjutan Grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Duel Timnas Indonesia versus Timor Leste akan bergulir di Chonburi Stadium, Thailand sore nanti. Pelatih John Hurtman membawa 23 pemain pada lawatan ke Thailand, namun dalam kesempatan kali ini Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tidak terlihat berada dalam rombongan. Bek Justin Hubner sebenarnya juga ada di dalam list pemain, namun belum bergabung dalam skuad. Kemenangan sore ini akan membawa skuad Garuda memimpin klasemen sementara grup A apabila kembali mampu menang dengan selisih gol yang besar. Satu bacaan, beribu wawasan. Simak terus berita-berita paling aktual dan faktual hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Tetap semangat warga, dan ketemu kembali bersama Hana di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Pesona Mandalika Weekend Anda untuk hari ini.

Baiklah, semoga semuanya baik, kabarnya sehat, meskipun weekend gak ada istilah aktivitas juga di end ya. Tapi semuanya tetap semangat untuk hari ini, mudah-mudahan rezekinya lancar, banyak berkah dan ngalir terus. Amin ya Rabbal Alamin. Pesona Mandalika dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, siap kembali ke

0: Dari Bollywood nanti warga, ada Amir Khan, ya Allah, nggak berhenti bikin berita Amir Khan ya. Selain dengan film terbarunya, Amir Khan juga sekaligus memperkenalkan pacar barunya. Kalau jadi iya nanti berarti kalau menikah, ini kali ketiganya Amir Khan akan menikah ya warga ya. Baiklah, nanti kita hadirkan warga siapa pacar barunya Amir Khan ini ya, saya juga penasaran. Nanti kita hadirkan informasi lengkap-lengkapnya di Pesona Mandalika untuk hari ini warga. Dan informasi seputar dunia kesehatan juga tetap kita hadirkan untuk warga di Pesona Mandalika. Ye Ajdin.
1: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Andy, napi ara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
6: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
6: Roki? Apa nama madu roki?
5: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

meluangkan waktu mid time-nya untuk membuat masakan hobi sendiri ya, atau masakan favorit sendiri. Masakan apa tuh kira-kira ya, melet-meletan biasanya warga ya, apa gitu yang belum pernah kita buat terus kita suka. Kalau ada waktu kita buat, kalau ada modal kita buat gitu warga ya. Ya udah, makan yang baik-baik aja, mudah-mudahan kita sehat. Dan ingat warga, ada beberapa kebiasaan sepele setelah kita makan yang justru bikin asam lambung naik. Nah, kira-kira apa saja warga ya yang bikin asam lambung atau bisa berpotensi memicu GERD dan cara menghindarinya. Ini nih ada informasi baik nih warga ya. Misalnya, yang pertama adalah langsung tidur setelah makan. Nah, ini dia nih, pemaum sampit ya. Habis kenyang makan tidur gitu warga ya. Terus kebiasaan berbaring atau tidur segera setelah makan memang terasa nyaman ya, tapi ternyata berdampak buruk bagi kesehatan lambung. Jadi dalam posisi mendatar, gaya gravitasi tidak dapat membantu menjaga isi lambung tetap berada di tempatnya sehingga lebih mudah naik ke kerongkongan. Akibatnya asam lambung bisa mencapai bagian atas saluran cerna dan menimbulkan sensasi perih atau terbakar di dada atau heartburn warga ya. Dan menurut Mayo Clinic, GERD ini sering dipicu oleh posisi tubuh setelah makan, terutama jika seseorang langsung berbaring ya. Dan organisasi WHO menyarankan agar seseorang menunggu sedikitnya 2 hingga 3 jam sebelum tidur setelah makan ya, untuk membantu pencernaan berlangsung optimal dan mencegah asam lambung naik ke warga. Jadi ingat, habis makan jangan tidur ya, cuci piring dulu atau aktivitas lain lah, pokoknya tidak tidur setelah makan gitu warga ya. Kemudian selanjutnya adalah nih bapak-bapak nih, dengerin nih ya, habis makan merokok. Nah, ini dia juga pemicu asam lambung warga ya. Jadi sebenarnya ini berdampak langsung pada sistem pencernaan. Jadi nikotin dalam rokok dapat mengendurkan lower esophageal sphincter namanya, atau LES, yakni katup antara lambung dan kerongkongan. Ketika katup ini melemah, asam lambung lebih mudah mengalir naik dan menyebabkan gejala reflux warga. Mengutip National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases warga, merokok diketahui memperburuk gejala GERD karena mengurangi kemampuan ELS ini untuk menahan isi lambung tetap di tempatnya. Selain itu, merokok juga dapat menurunkan produksi saliva yang seharusnya berperan menetralkan asam di kerongkongan. Bapak-bapak emang dah jodoh ya, makan habis makan ngerokok. Padahal itu berbahaya warga ya. Jadi kombinasi antara makanan yang baru dikonsumsi dan paparan nikotin membuat lambung bekerja lebih berat. Kasian ya kita, organ dalam kita. Ini meningkatkan produksi asam sekaligus memperlemah pengaturannya. Oleh karena itu bagi penderita asam lambung sangat disarankan untuk tidak merokok, terutama dalam jangka waktu 1 jam setelah makan. Kebiasaan buruk selanjutnya warga adalah habis makan ngopi atau ngeteh. Nah nih, pak suami saya nih, pas banget. Jadi minum kopi atau teh berkafein setelah makan bisa memicu refluks asam lambung karena kafein dan senyawa dalam kopi menurunkan tekanan LES tadi warga, yaitu katup yang mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Ketika tekanan LES ini menurun, isi lambung lebih mudah kembali ke atas dan menimbulkan sensasi panas atau nyeri dada. Dan sebuah studi manometri klasik oleh Thomas et al. 1980 yang lalu yang dipublikasikan warga ya. Baik asam pH 4,5 warga ya, atau kopi berkafein 150 ml maupun netral pH 7,0 dapat secara signifikan menurunkan tekanan LES selama hingga 60 menit pasca makan warga ya. Jadi penelitian ini mendukung pemahaman bahwa kopi bisa memicu pemicu utama refluks asam, terutama jika dikonsumsi berdekatan dengan waktu makan. Nah, itu dia warga, kalau udah tahu berarti silakan untuk tidak melakukannya ya. Jadi itu dia warga ya, info menarik siang hari ini di Pesona Mandalika, beberapa kebiasaan yang ternyata secara tidak sadar membuat lambung Anda bekerja ekstra, asam lambung jadi naik ke kerongkongan atau GERD, atau asam lambung naik warga ya. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat, dari laman liputan 6 sehat siang ini di Pesona Mandalika.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
0: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tech.

baiklah warga, masih terus di Pesona Mandalika 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Setelah kemarin ada berita Aryan kan kedapatan jalan-jalan sama seorang cewek warga ya di London, kali ini kita kemana ya, informasi terbaru dari Bollywood warga. Kali ini kita ke ayahnya aja ya, mantannya Hana Syahrukh. Sebuah cuplikan lama dari wawancara Priyanka Chopra di acara YouTube Dirty Laundry kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam wawancara yang direkam pada tahun 2017 itu, Priyanka memperlihatkan sebuah jaket kulit yang disebutnya sebagai salah satu barang favoritnya. Saat ditanya tentang jaket tersebut, Priyanka berkata, "Ini adalah jaket yang benar-benar sering kupakai. Jaket ini dulunya milik mantan pacarku," katanya warga ya. "Setelah tertinggal di rumahku, akhirnya jaket itu menjadi milikku." Pernyataan tersebut kembali viral dan memicu berbagai spekulasi dari warganet. Banyak pengguna media sosial kemudian membandingkan jaket yang dikenakan Priyanka Chopra dengan jaket kulit yang pernah dipakai oleh Syahrukh Khan di beberapa

kesempatan. Perbandingan itu membuat rumor lama mengenai dugaan hubungan keduanya kembali angat-angat jadi pembicaraan di internet warga ya. Karena kalau kita flashback lagi, warga Priyanka Chopra pernah disebut-sebut menjadi orang ketiga di industri Bollywood dalam hubungan rumah tangga Shahrukh dan Gauri Khan warga ya. Dan setelah kabar tersebut beredar desas-desusnya warga ya, Gauri Khan itu sampai mengultimatum suaminya untuk tidak satu proyek lagi dengan Priyanka Chopra. Dan terakhir warga, Priyanka Chopra dan Shahrukh terlihat di film Don 2. Setelah itu gak ada film lagi yang mempertemukan mereka warga ya. Dan Gauri juga disebut-sebut ya menjegal karir Priyanka Chopra di industri Bollywood warga ya, dengan kenalan-kenalannya yang luas di industri Bollywood dari produser dan sutradara warga, membuat Priyanka Chopra seperti kehilangan naskah film terbaru ya untuk Priyanka Chopra. Dan Priyanka juga lambat laun ternyata beralih ke Hollywood warga ya. Nah ini wawancara lama ya antara media dan juga dengan Priyanka Chopra yang menyebut sebuah jaket yang tertinggal di rumahnya yang merupakan jaket favoritnya adalah milik mantan pacarnya ya. Dan yang punya jaket itu ternyata adalah Shahrukh Khan katanya ya. Siapa tahu memang ini jaketnya mirip gitu warga ya, atau memang betul mantan pacarnya Priyanka tapi bukan Shahrukh yang punya jaket tersebut ya. Sampai hari ini menjadi rahasia umum di Bollywood warga ya. Itu informasinya sekedar tahu saja di Pesona Mandalika siang ini dari laman Pesona.

0: Warga akhirnya menu-menu pesona Mandalika udah tak keluarin semua ya untuk weekend Anda untuk hari ini. Terima kasih untuk segala atensinya warga G, dan Anda langsung saja mohon undur diri pamit untuk ketemu lagi esok insya Allah dan di pesona Mandalika edisi berikutnya ya. Oke, yang jelas tumhe thank you. Tetap terus di sini weekend Anda, kita menemani Anda dengan bursa musik kita Mandalika lagu dan tembang-tembang nostalgia menemani istirahat yang Anda ya. Hana pamit, wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god, meri to hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar hai, dengar hai. Pasta bolo.
3: Bolo. Sona. Sona.
2: Mandali.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kali ini kita ke informasi dari Jakarta. Kementerian Pertahanan atau Kemhan menggelar upacara penutupan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Bela Negara Sarjana Penggerak Pembangunan Desa atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Berdasarkan pantauan antara di lokasi, upacara digelar pukul 8.00 WIB. Upacara dimulai dengan penyiapan pasukan SPPI di lapangan. Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo pun masuk area upacara untuk bertindak sebagai pembina. Tri dan pemimpin upacara sempat melakukan pemeriksaan peserta upacara. Berdasarkan data yang dimiliki antara, tercatat 33.758 anggota SPPI yang selesai menjalani diklat di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 28.626 orang calon manajer KDKMP dan 5.159 orang calon manajer KNMP. Sedangkan yang mengikuti upacara di Halim Perdana Kusuma kemarin

pertama ini. Di klub bela negara ini berjalan selama 1,5 bulan di berbagai fasilitas pelatihan milik TNI. Selama 1,5 bulan, mereka menimba ilmu di bidang manajerial, koperasi, kedisiplinan, cinta tanah air, dan bela negara. Materi itu diberikan agar para SPPI memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan jiwa patriot saat mengemban tugas sebagai manajer koperasi.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.

0: dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob, jadi mana minyak oles bekasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bekasi, Leman ramuan Pak Oles, pasti top.

Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Hana masih bersama Anda. Kali ini kita ke informasi Kemnaker ajak perusahaan manfaatkan insentif super tax deduction. Warga Mandalika, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengajak perusahaan memanfaatkan insentif pajak super tax deduction atau STD sebagai salah satu upaya memperkuat kompetensi tenaga kerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan STD merupakan insentif perpajakan yang memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200% atas biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan vokasi termasuk pelatihan dan magang. Lebih lanjut Anwar mengatakan peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja merupakan fondasi penting untuk membangun perekonomian yang lebih kompetitif. Oleh karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai program pengembangan sumber daya manusia atau SDM mulai dari pelatihan vokasi nasional hingga magang nasional. Menurut Anwar, kehadiran kebijakan STD menjadi langkah strategis untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja. Melalui skema ini, investasi pelatihan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada anggaran pemerintah, tetapi juga didorong melalui partisipasi aktif sektor swasta.

memanfaatkan insentif tersebut masih relatif sedikit. Oleh karena itu, Badan Bank Ketenagakerjaan Kemnaker terus merumuskan strategi penguatan kebijakan agar pemanfaatan STD semakin luas dan regulasinya semakin adaptif terhadap kebutuhan di dunia usaha. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Ating kayo. Kambim sa sogati ka ruwa, Mari. Kamay na. Sim ka tele magamawa. Haro kasol laham ruwa. Apa-apa sim ka wih mula kereng. Wah, paut majenang gati ka ruwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samukawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar ada menaon.
0: Mula jati sarong cap lontar itu. Nu kereng sa kuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung caplontar. Enget-tar, tar, tar. Toa rencap lontar.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marzawan bin Amak Marzawan alamat semula di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 3 November 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Minsam binti Juanda sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa musik kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Hermanto bin Sahwan, alamat semula di Dusun Pemotoh Tengah, Desa Aiberi, Kecamatan Batu Kuliang Utara, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 3 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ernawati binti Saripudin sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Baik Ayana. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa musik kita.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bursa Dedeng Goya.
4: Ya, 88 PES Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah kita ketemu lagi di Mandalika Sore untuk Dendang Goyang Mandalika. Edisi awal Agustus 2026 warga. Ada dangdut, ada Bollywood juga siap menemani sore warga ya. Dan untuk wilayah kota Praia sekitarnya ternyata belum ada gerimis mengundang ya. Soalnya dari bypass Batu Jaya menuju ke arah Praia sampai Mespala tadi sempat gerimis ya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: sang warga Mandalika yang sore hari ini kita hadirkan di Dendang Goyang Mandalika. Bagi Anda pecinta lagu dangdut dan juga Bollywood, tentunya tetap setia di sini saja. Selamat sore dulu yang menyapa di WhatsApp Mandalika. Ada Mbak Adel yang ada di Batu Jaya. Selamat sore ya. Dan semoga sehat selalu ya Rel. Insya Allah amin. Kalau bisa sih request lagu gelandangan aja Rel ya. Buat Aurelnya selamat beraktivitas saja. Baik, terima kasih. Nah, Intan Batu Beduk juga selamat sore buat Anda. Dan karena tadi udah ada dangdut kita hadirkan, tentunya Bollywood juga bakal hadir warga setelah yang satu ini.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dendeng Goyang.

Ada seorang pengusaha muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban salat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih?"

0: apa sih, Bang?
1: Itu kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
0: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Ating kaya, kembim sosok gati kak rua mari. Kamaina, sim kak telek megamak wah. Haru kesol laham rua, apa-apa sim kak wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati kak rua meto.
5: Jari mdek menaon kaberak. Mula kereng sakawi kak iya. Nah mula bongoh, mula kaberak. Ampok kena bongoh, iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon, kali-sekali kak baram kereng cap lontar ada menaon.
4: Mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar enget-tar tar tar toaran cap lontar.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
7: Bursa Dedeng Goyang.
8: Sampai di sini untuk Dendang Goyang Mandalika, kita bakal lanjut Mandalika Sore sesaat lagi untuk Zona Kolom Muda Mandalika. Jadi pastikan tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sampai ketemu di Zona Kolom Muda Mandalika.

0: This is an information.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memberikan edukasi literasi digital kepada siswa SMA N1 Praya Barat Daya di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya kemarin. Kegiatan yang digelar bersama mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Mataram Desa Darek ini mengangkat tema Cerdas Digital, Masa Depan Aman, Membentengi Generasi Muda dari Jeratan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal. Kepala SMA N1 Praya Barat Daya Baik Budiati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemudahan akses terhadap aplikasi dan media sosial harus diimbangi dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Lombok Tengah Iswandi Hairi Ramen mengingatkan agar siswa bijak dalam memilih konten di media sosial. Algoritma platform menurutnya akan terus menampilkan konten yang sering diakses oleh pengguna. Dalam pemaparannya, Iswandi memberikan data terkait judi online yang kini menyasar berbagai kelompok usia termasuk anak muda dan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 200 ribu anak muda terindikasi mengakses judi online, lebih dari 80 ribu diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kerugian akibat judi online pada 2026 diperkirakan mendekati angka 1.000 triliun rupiah. Masyarakat menengah ke bawah disebut sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Iswandi juga mengingatkan keterkaitan antara judi online dan pinjaman online ilegal. Saat mengalami kerugian dan kecanduan, pelaku judi online berisiko mencari dana tambahan melalui pinjol. Ia menyoroti praktik remaja yang belum memiliki KTP menggunakan identitas orang tua untuk mengajukan pinjaman online. Akibatnya orang tua seringkali baru mengetahui adanya tagihan setelah menerima pemberitahuan. Materi edukasi juga menyinggung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pentingnya menjaga privasi data pribadi. Siswa diminta tidak mudah mengunggah atau memberikan identitas nomor telepon, foto dokumen, dan informasi keluarga di media sosial. Sebagai langkah pencegahan, Iswandi mengajak siswa untuk segera melewati atau menutup iklan judi online dan pinjaman online ilegal yang muncul di media sosial maupun di situs internet. Kegiatan berlangsung interaktif, sesi diskusi dan kuis digelar untuk menguji pemahaman siswa terkait bahaya judi online, pinjaman online ilegal, penggunaan media sosial, dan perlindungan data pribadi. Menutup kegiatan, Iswandi mengajak siswa berkomitmen menjalankan 4 langkah: berhenti sebelum mencoba, menolak ajakan dan tautan mencurigakan, memblokir akun atau nomor yang merugikan, serta menceritakan persoalan kepada orang dewasa yang dipercayai. Melalui kegiatan ini, Diskominfo Lombok Tengah berharap para siswa semakin cakap memanfaatkan teknologi, mampu menjaga keamanan data pribadi, dan terhindar dari berbagai risiko di ruang digital.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui punya yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Kepulauan Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya. Dia selamat sore buat semuanya.
1: Selamat sore.
0: Baik, alhamdulillah bisa lanjut lagi warga untuk Mandalika sore kali ini sesi Zona Kaulah Muda Mandalika. Kita bakal hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas sore warga. Tentunya sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Yuk, yang pengen ikut meramaikan juga boleh warga. Bisa bergabung di 081-757-07-684. Baik, kita tinggalkan dulu yang penting happy. Lanjut dengan satu tampilan dari miliknya Setia Band, Istana Bintang.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. 88

Bersama Astrid yang satu ini, jadikan aku yang kedua ya. Yang pertama dong, jangan kedua gitu kan. Baik warga Mandalika, masih di Mandalika Sore dan informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah perkuat kemandirian warga. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyalurkan berbagai bantuan peternakan bersumber dari APBD dan alokasi umum atau DAU dan dana pokok pikiran atau POKIR anggaran 2026 dalam mewujudkan kemandirian warga kurang mampu. Program bantuan ini menyasar puluhan kelompok ternak di sejumlah kecamatan untuk meningkatkan produktivitas pendapatan masyarakat sekaligus mendukung penurunan angka kemiskinan dan stunting menurut Wakil Bupati Lombok Tengah Muhammad Nursiah di Lombok Tengah pada Sabtu. Ia mengatakan program tersebut diberikan kepada kelompok ternak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi di lapangan. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kelompok ternak dalam mengembangkan usaha peternakan. Ia mengharapkan ke depan omset dan keuntungan mereka meningkat sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan dan stunting. Ia mengatakan bantuan tersebut disalurkan ke seluruh kecamatan sesuai kebutuhan dan usulan yang telah diverifikasi. Kelompok penerima harus berstatus resmi, mengajukan proposal, serta melalui proses pemeriksaan lapangan sebelum bantuan diberikan. Ia mengatakan setelah bantuan diserahkan, kelompok penerima berkewajiban mengelola bantuan secara bertanggung jawab. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk kemungkinan ternak dijual oleh penerima, pengawasan dilakukan sejak awal oleh aparat pengawas termasuk inspektorat. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Tengah, bantuan bersumber dari APBD 2026 itu diantaranya pembangunan kandang ayam petelur untuk 10 kelompok di 5 kecamatan, yakni Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Praya Tengah, dan Praya. Selain itu, 3.260 ekor pulet ayam petelur disalurkan kepada 5 kelompok di Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Tengah. Bantuan lainnya berupa 2.900 kg pakan ayam untuk 1 kelompok di Praya Barat, serta pembangunan kandang ayam pedaging bagi 1 kelompok. Bantuan yang bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR 2026 mencakup pakan konsentrat 10.960 kg untuk 3 kelompok, pakan ayam grower untuk 3 kelompok, pulet ayam petelur untuk 14 kelompok. Selain itu, bantuan ayam KUB untuk 6 kelompok, 1 unit gasolek pakan ayam kampung untuk 6 kelompok, pembangunan 4 kandang ternak sapi, dan 23 kandang ayam petelur. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranya

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Ya, itu tadi warga Mandalika dari miliknya Wali dengan Harga Diriku. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa mencintai seseorang itu bukan berarti kehilangan jati diri gitu kan. Hubungan yang sehat itu adalah ketika saling menghargai ya, saling mendukung dan tetap menjadi pribadi yang bernilai dong ya. Dan semoga lagunya bisa menemani waktu warga di sore hari ini ya, apapun aktivitasnya. Dan tetap semangat menjalani hari ini atau sore hari ini bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Oke, baik warga Mandalika, selamat sore semuanya dimanapun mendengarkan Radio Mandalika. Boleh bergabung bersama Aurel, baik itu jalur telepon, SMS atau WhatsApp Mandalika. Yang di TikTok mau request lagu boleh. Oke deh, baik warga Mandalika ya. Kita tinggalkan Wali warga ya. Kita ke iklan dulu untuk warga Mandalika yang ingin tetap sehat ya. Gak gampang sakit, bila perlu bisa minum madu hitam atau madu pahit ya. Produknya bisa didapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Hidup berkualitas. Kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.

Dari seberang hadir untuk warga Mandalika pecinta lagu-lagu pop Indonesia ya di zona kolom muda Mandalika. Dan kembali kita hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. BMKG sebut 7 daerah masuk status awas kekeringan di NTB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan 7 daerah dari total 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat masuk status awas kekeringan meteorologis akibat kemarau yang diperkuat El Nino dengan indeks plus 2,26 derajat Celcius. Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiarini di Mataram pada Sabtu memaparkan 7 daerah yang masuk status awas kekeringan adalah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Saat ini total terdapat 17 kecamatan pada 7 daerah di Nusa Tenggara Barat yang berada pada level tertinggi peringatan dini kekeringan meteorologis tersebut. Menurutnya, fenomena El Nino yang semakin menguat selama musim kemarau tahun ini telah menyebabkan hari tanpa hujan terus bertambah panjang di sejumlah daerah. Kondisi penguatan El Nino tersebut diperkirakan dapat bertahan selama beberapa bulan ke depan, sedangkan fenomena dipol Samudra Hindia atau IOD yang saat ini masih netral diperkirakan beralih ke fase positif mulai September hingga Desember 2026. Pada akhir Juli 2026, curah hujan di NTB secara umum didominasi kategori rendah, antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Curah hujan tertinggi hanya tercatat di pos hujan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, sebesar 19 mm per dasarian. BMKG memperkirakan peluang hujan pada dasarian 1 Agustus 2026 atau periode 1 sampai 10 Agustus juga masih sangat kecil dengan peluang kurang dari 10% di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Suci

Ingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan, lahan dan permukiman dengan tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan atau meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Oke, yang satu ini dari miliknya Protonema Rinduku Adinda. Untuk warga Mandalika yang masih setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan selamat sore Pak Nasri yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Seperti biasa mau nitip salam dulu nih untuk pendengar Mandalika semuanya tanpa terkecuali. Dan ingin request lagunya Wali Reli ya, yang judulnya apa aja. Tapi sayangnya Wali udah tadi ya, gak bisa kita play dua kali. Halo Zona Kalau Muda
1: Mandalika, tadi Lombok.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
1: gimana kabarnya cantik?
0: Alhamdulillah, masih tetap cantik ya.
1: Alhamdulillah.
0: CD.com. Baiklah kalau gitu, Indah Naulia, sila.
1: Lagunya pilih sudah ya.
0: Oke.
1: Nyalam dikit, ada Pak Fajar ya. Sehat selalu. Ada Nisa Benali juga, ada Maya Manteng. Ada Pak Irwan juga ya, sehat selalu. Ada Mami Rian, Mami Anto, ada Mami Sayuti juga bersama Bunda Sayu. Ada semuanya sudah sampai ya.
0: Oke.
1: Oke, sudah buat dirimu sehat selalu bersama keluarga. Oh iya, enggak gerimis di situ?
0: Gerimis melanda hati.
1: Oh, kalau di sini mah gerimis beneran.
0: Emang ada gerimis palsu?
1: Enggak, maksudnya itu enggak gerimis melanda hati.
0: Oke, baik. Hanya Mandalika yang punya ya.
1: Oke, baik. Buat dirimu sehat selalu bersama keluarga.
0: Baiklah.
1: Kakak Pak Hati, kita tunggu lagunya. Matur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indahnya Aulia yang ada di Stanggur. Halo Zona Kalau Muda
2: 88 Mandalika FM
0: Radio Lombok. Kurang semangat Bapak. Alhamdulillah, masih sehat segar kencang ye.
2: Alhamdulillah.
0: Aneh sak ngerawas ya kala lemesen baron terus atau berembe.
2: Nani kulik COD re.
0: Nani kulik COD.
2: Gih.
0: Alhamdulillah napi COD dulu.
2: Perbumbuan dapur ya.
0: Oh perbumbuan dapur. Ada malam milu COD kena angka.
2: Aneh.
0: Sila ada salah lebih semangat
2: saya
0: mau.
2: Tama nih ke bareng. Yang? Saya mak tama.
0: Ada cewek baru.
2: Cewek ke balu.
0: Aneh mindah lah mam tahu ketua nang di emang gih.
2: Sabar.
0: Sabar ketuan. Saya dulu sabar ketuan.
2: Tunas lagu.
0: Apa ketuan macet nih ke?
2: Ya.
0: Macet nih ke?
2: Saya.
0: Yang nelpon ini namanya siapa?
2: Hardi.
0: Oh Hardi, mukbar aja macet deh kan Lombok Timur. Hardi lekan nambe ora Hardi Sabendang nggih. Ya ampun murutin anden tang ruen di layar.
2: Bilang nggih ending lagu Ren.
0: Lagunya siapa?
2: Tipek.
0: Tipek yang mana?
2: Kamu enggak sendirian.
0: Kamu enggak sendirian. Betul, ada Mandalika yang menemani. Oke, baiklah.
2: Di Mandalika.
0: Benar.
2: Salam moogi cerita nolen bareleng.
0: Ane mindah nih ke lembale Carmila tambah ketua nangki.
2: Oh.
0: Biasa selalu aktif beliau di Carmila.
2: Salam-salam batur selapun nggih.
0: Siap.
2: Saya baru Nina Nike.
0: Nggih.
2: Salam kompakan nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mina Lintang, milik COD Perbumbuan. Sila ada Hardi Sahre Sahbendang. Halo, Zona Kalau Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aja jual perbumbuan kena Mbak Oren.
0: Anu Hardi Sahabendang. Sila bemo mele COD.
3: Bot gratis unik.
0: Yang?
3: Bot gratis.
0: Gratis terima ali anu doang nggih. Tetep tunang. Ara ke COD gratis. Alhamdulillah salah-salah doang nggih.
3: Oke, alhamdulillah mentujan.
0: Apa?
3: Ketua anak kakak.
0: Apa ndak ketua? tua adem.
3: Iya, apa dar nomor jenden sekarang kuning kembali. Nanti
0: kalau itu sebut-sebut. Angka wah sebut isi Panasri Bu Kadu Sunin.
3: Angka iya lah Panasri Pak Surya ya deh bagus.
0: Bu jenden kesebut tena. Ya.
3: Laguku.
0: Lagunya siapa?
3: Yang Mahadini yang sial.
0: Sial. Mudahan di sial hai nelpon.
3: Lagu kan.
0: Agak mudahan di sial hai nelpon.
3: Angkat di lagu sekedar lagu kan. Teman dengan kan.
0: Oh, Lasi Mandalika.
3: Iya dong.
0: Oke, baik.
3: Masih don hadiah tembak oren.
0: Ada daron foto mti.
3: Angkat Lasi ngambil foto langsung tuh. Arah macam apa?
0: Belum betul mai. Nuk toko lang foto belum mau datang. Oh sila iya wah kena sulam bet tadi hamge.
3: Hamge
0: soal mula lebaran tebaik jawa hangus wah.
3: Iya wah
0: jek bet tapi sila.
3: Oke. Sapa paten mi arah Manolia, Malena, Mandayu, Man Kelapa, Bunda Maya, Nek. Bunda saya, Pak Jangson, Nina Nuri, Pak Eko, Koprop, Ogi, Pak Suryaya, Pak Nasri, Pak Aden, Pak Alvin, Pak Lalu Hamer, Pak Bu, Pak Jepercek, Widya, Naura, Jana, Pak Dias, Pak Superlan, Pak Isma ini, Mbak Raini, Ina Ella, ayo dah ha Papu Raska, Papu Rizki. Ayo serapu lapu lo nih Mbak Oren.
0: Iya, serapu apa-apu Papu.
3: Iya. Buat tidak, kau dah tetap sehat.
0: Amin.

0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inalinta ngelias Bu Kadus ya. Bu Kader ndeman. Nah, makanya sake saya niki. Halo, Zona Kalau Muda. Halo, Zona Kalau Muda. Be ya, nelpon watama mplingi sila nggih 180 nomoran. Oke. Okay. Ada iya suara yang mati mentuh.
2: Halo.
1: Halo. Halo, Zona Kalau Muda.
2: Apa maksudnya lupa bareng?
1: Mandalika FM Radio Lombok.
2: Radio Mandalika.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
2: Mandalika Radio Mandalika Lombok FM.
1: Ya Allah, menen lalu nanti sungguh luar batur sakit ini.
2: Lupa kecantik.
1: Anggih dalam gue doang tahun. Oke, sila Nahil.
2: Ya.
1: Nahil cantik, sila.
2: Lupa kecantikannya saya.
1: Enggak iya kena kamu peran oh, pindah kos-kosan.
2: Tapi ibu telah dengan cantik.
1: Enggak iya kena.
2: Terima kabar pelinggir
1: sehat. Alhamdulillah masih sehat segar kencang. Gih.
2: Pilihan telah gue bareng.
1: Oh pasti.
2: Lebih pelinggir gih.
1: Gih.
2: Salam pelinggir.
1: Boleh.
2: Linggi bare lembahannya mudah sehat keluarga.
1: Amin.
2: Selamat sore, selamat bertugas, lancar segala galanya juga ya.
1: Hingga.
2: Terus ada Bung Pajar, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Nasri, Kalimantan lagi.
1: Hingga.
2: Barengan Batur Neges. Dan Linggi bare.
1: Aneh kejelas apa nih?
2: Repot, linggi merepot siang
1: linggi. Hingga. Karu nempes janda.
2: Hingga. Sekedar mikingi.
1: Okay,
2: siap. Bunda Hilda lagunya.
1: Oke. Okay.
2: Yang pamit, matrampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Hil yang ada di Jeruju, ngi. Kalau dengan ambilin nelpon lagu waktu kene warga. Boleh stop dulu ya. Nah, sila untuk warga Mandalika yang mau mendapatkan alicin herbal. Produknya tersedia di studio radio Mandalika FM Lombok.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli alicin herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada alicin herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur alicin herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.
7: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku gita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu. Niaran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus. Iya kuat, duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang neke, Seruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nu ade de tau, mulanya andang nu cap lontar sino. Waku pedasan ye teleku baru batur ngadu liwat, aduh, tekuseng ke ya. Mulanya kereng cap lontar sino, tu sarung cap lontar sino. Sa paling leku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalir tenda cap lontar. Nggak melupa lontar.
8: Hey bro.
9: Kamu John, abis dari mana ini?
8: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
9: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
8: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
9: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
8: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
9: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
5: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

Dengan kamu nggak sendirian ya, mengakhiri kebersamaan kita warga untuk Mandalika Sore edisi 1 Agustus 2026. Nah setelah ini juga hadir si Rois Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya minta maaf ada lagu yang nggak bisa kita play hari ini, dan saya juga minta maaf jika ada salah kata ya. Pamit warga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du.
4: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, ruh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya ruh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman ruh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman ruh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi,
3: oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun, di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan, makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan, dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan, tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah, dan kutuknya juga dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu.

kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskatna, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi Rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus.

0: mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno, bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral, ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak, nak, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak, dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Salat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi, artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia lirian. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah mengangkat Iyad bin Ghanam sebagai gubernur Syam. Tak lama setelah pengangkatannya, rombongan kerabatnya datang dengan maksud untuk meminta uang. Iyad menyambut mereka dengan senang hati dan penuh penghormatan. Namun, ketika mereka hendak pulang, Iyad hanya membekali kerabatnya sebanyak 50 dinar. Uang itu pun diperolehnya dengan menjual barang-barang penting yang dimilikinya. Dengan penuh rasa kecewa, para kerabat itu meminta Iyad menambah bekal atau mengangkat mereka menjadi pengawalnya agar dapat memperoleh kesejahteraan. Iyad menjawab, "Sungguh, aku mengenal keutamaan dan kebaikan kalian. Namun aku lebih tahu posisiku di sisi Umar. Dan demi Allah, dibelah dengan gergaji lebih aku sukai daripada harus menipu meskipun hanya satu

0: Pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

0: Andy.
1: Nah, piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Ada seorang pengusaha Muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban salat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Haryanto SHSIK menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG di Mapolresta Lombok Tengah kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pimpinan lembaga membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari situasi Kamtibmas, penguatan koordinasi antar lembaga, hingga peningkatan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kapolresta Lombok Tengah, Kombes Pol Haryanto mengatakan, sinergitas yang baik antara Polri dan DPRD merupakan modal penting dalam mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan mendukung keberhasilan pembangunan. Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda dengan kebersamaan yang terjalin. Pihaknya optimistis setiap tantangan yang dihadapi daerah dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang sulit demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan

stabilitas keamanan tidak dapat diwujudkan hanya oleh Polri semata, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif. Menurutnya, komunikasi yang intensif dan hubungan yang harmonis antar lembaga akan melahirkan berbagai kebijakan serta langkah strategis yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Kapolresta menambahkan bahwa Polresta Lombok Tengah akan terus mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, berbagai tantangan keamanan yang berkembang harus dihadapi secara bersama-sama melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, DPRD, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar unsur Forkopimda guna menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Lombok Tengah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat bergabung bersama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Ya, selamat juga menyongsong akhir bulan ya Sobat RDI, dimana memang akhir bulan ini luar biasa sekali. Ada yang lagi bersinar cerah-cerah sekali seperti tadi Sobat RDI, yang juga menunggu besok katanya ada yang sebagian gajian. Ada yang justru ternyata gajiannya dimajuin di hari ini, atau justru malah dimundurin ya di hari Senin. Apapun itu, yang pastinya tetap terus dengerin Radio RDI Jakarta. Karena kalau misalnya kamu tetap menikmati hari libur di rumah gitu ya, duduk kelebahan, terus mantor sosmed juga sambil dengerin Radio RDI, bah, sempurna banget. Oke, seperti biasa kita hadir di Sadis Dasa Dangdut Reaksis, dimana lagu-lagu yang hadir adalah lagu-lagu yang memang jadi pilihan Sobat RDI juga. Kemudian juga kita memperkenalkan beberapa lagu-lagu yang masuk di tangga lagunya Radio RDI. Apakah ada juga yang masih tetap menduduki peringkat yang sama seperti minggu lalu? Apakah ada pergeseran antara naik ataupun turun? Apakah ada lagu baru juga? Nah, apakah juga tetap si puncaknya atau jawaranya tetap ada di posisi satu? Tungguin, nanti akan Aina umumin buat kamu semuanya ya. Oke, buat Sobat RDI, saat ini kalau kita juga melihat gitu ya, di minggu lalu ada lagu, di minggu ini maksudnya ada lagu yang sudah menduduki 14 minggu gitu ya di Sadis dan harus keluar. Melili tajamnya karang. Pasti ada yang gantiin dong. Siapa ya? Yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia di posisi 10.
2: Nomor 10 di Sadis.
3: Ya, Sobat RDI, di posisi 10 kali ini kita punya pendatang baru. Ada penyanyi dari Malaysia, Siha Zikir, dengan lagunya Minta Ampun. Nah, Siha Zikir ini ternyata adalah jebolan Dangdut Akademi Asia 2015 loh. Berkat Dangdut Akademi, nama Siha juga semakin bersinar dan dikenal sampai sekarang. Terakhir mampir ke RDI ya, waktu itu di RDI Live Acoustic. Wah, berarti bentar lagi harus mampir lagi nih ya ke studio RDI, kan memperkenalkan single baru. Ya, langsung aja kita dengerin. Ini dia dari Siha Zikir dengan Minta Ampun di posisi 10. Number 10.

0: Minta Ampun dari Sihat Zikir sebagai lagu terbaru yang masuk ya di Sadis di posisi 10. Kita lanjut lagi yuk ke posisi 9.
1: Sadis nomor 9.
0: Ya, di posisi 9 kali ini kita punya duo Serigala dengan Starboy. Ya, ada yang naik satu peringkat ya dari minggu lalu di posisi 10. Nah, duo Serigala dengan lagu terbaru Starboy ini dan juga kalau musik duo Serigala terdengar lebih segar, sudah pasti juga modern dan sesuai banget sama selera musik generasi muda sekarang. Langsung aja kita nyanyi bareng-bareng sama duo Serigala dengan Starboy. Number.

0: Sadis 8.
1: Oke, kita masih lanjut lagi, masih di Sadis dan Sadam Dr. Exist, dan sekarang kita di posisi 8. Ada dari Duo Anggrek dengan Aman Aja. Lagu ini cukup unik karena memang lagunya bertema cinta, tapi bukan cinta yang galau, tapi tentang seseorang yang meminta kepastian hubungan. Namun disampaikan dengan gaya yang santai, jenaka, dan juga penuh canda khas anak muda. Ditambah lagi ya sama genre hipnut, bikin lagu ini jadi makin asik. Langsung aja kita dengerin, ini dia Duo Anggrek, Aman Aja. Number

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
6: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
5: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
7: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
8: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
9: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
10: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
9: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
10: Roki? Apa nu madu roki?
9: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
8: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
11: Mandalika Sadis.
12: Jadi kita masih lanjut lagi nih ya di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Kita juga mau kasih info terbaru dong pastinya buat sobat RDI sebelum lanjut lagi ke posisi 7. Di posisi 7 nanti ada siapa kira-kira? Tapi kalau kabar atau info dangdut terbaru kali ini di tanggal 18 kemarin ya sobat RDI, Christina baru aja menyelesaikan konser bertajuk Konser 3 Kembang bersama Ikke Nurjana dan juga Cici Faramida. Nah, selain itu di konser tersebut Christina juga meluncurkan KD Hijab, yaitu sebuah merek fashion muslimah yang menjadi langkah barunya di dunia usaha. Kedepannya Christina tidak hanya mengeluarkan produk hijab tapi juga busana muslim serta berbagai produk fashion lainnya serta secara bertahap. Nah, ide menghadirkan KD Hijab ini juga muncul setelah banyak penggemar menanyakan hijab yang dikenakan dalam berbagai kesempatan. Dia juga berharap KD Hijab ini juga bisa diterima oleh masyarakat dan juga menjadi motivasi baginya untuk terus berkarya. Christina mengaku dirinya terlibat langsung dalam proses pengembangan produk agar kualitas dan juga desain sesuai dengan identitas merek yang dibangun. Oke, selamat ya buat Christina. Wah, nanti Aina harus coba nih beli kade hijab. Kayaknya cocok juga ya buat Aina.
2: Nomor 7, Disadis.
12: Wah, yang ini ya kan, naik dong ke posisi 7, luar biasa sih lagu ini. Emang menyala banget ya Sobat RDI. Secara si cantik April dengan menyala ini, luar biasa juga dukungan dari para fansnya. Tapi ternyata lagu ini tuh menceritakan tentang perjalanan hidup dari April ya. Kisah hidup seorang anak yang sederhana, terus sampai akhirnya bisa ada di titik ini. Luar biasa banget ya April, di posisi 7, menyala.
4: Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Ya, kita lanjut lagi ke posisi 6, Sobat RDI. Ini ya adalah salah satu lagu yang terus didukung dan yang pastinya peringkatnya sih emang harus naik karena yang request banyak banget. Ya, dari posisi 6 yang naik satu peringkat dari minggu lalu. Minggu lalu di posisi 7, sekarang ke posisi 6. Ada Milen, dikenal dengan Mila dan Valen di posisi 6 ini dengan Meleleh Bahagia. Lagu yang sangat diminati banget gitu ya, digemari banget sama para pendukungnya terutama Sobat RDI juga. Dan chemistry mereka itu gak usah ditanya lagi, udah cocok banget pastinya. Emang duetnya ini harus lanjut lagi sih sama lagu-lagu berikutnya. Tapi kalau yang sekarang kita dengerin aja dulu yuk, Meleleh Bahagia. Ini dia, Mila dan juga Valen. Number 6.

0: nomor 5, Bisadis.
1: Ya, kita masuk ke posisi 5, Sadis Dasa Dangdut Tereksis, masih bareng sama Aina Tita. Dan di posisi 5 kali ini ada dari Cici Paramida, sesuai judul lagunya, Jangan Tunggu Lama-Lama. Nah, fenomena viral lagi dari lagu ini yang bikin Cici Paramida juga kembali membuat lagu ini atau menyanyikan lagi lagu ini gitu ya, dengan aransemen baru. Dan lagu ini juga membuktikan kalau lagu dangdut di era 90-an itu masih bisa dinikmati oleh generasi muda. Kamu juga kan?
2: Number 5.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika sadis.
3: Sadis nomor 4.
4: Ya, kita lanjut lagi ke sadis di posisi 4 kali ini, Sobat RDI. Wah, lagu ini juga sering banget di request ya, Sobat RDI. Pasti udah hafal banget, dan kalau Aina langsung play lagu ini, kamu juga pasti ikutan nyanyi. Dari Denny Caknan dengan Negoro Angin. Banyak juga orang yang bilang kalau lagu Denny Caknan itu pertama kali didengar itu kayaknya aneh, Sobat RDI. Tapi pas udah beberapa kali, ya baru deh sadar lagunya enak banget. Yeah. Kayak lagu yang ini nih, ya udah langsung kita dengerin aja, Negoro Angin.
5: Number 4.

0: 3 di Sadis.
1: Kita lanjut lagi yuk ke posisi 3. Wah, cepet banget ya, udah sampai posisi 3 aja. Kali ini di posisi 3 kita punya Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Di posisi 3 ini dengan lagu Kura-Kura Dalam Perahu gitu ya, berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu yang minggu lalu ada di posisi 5. Luar biasa banget. Jadi udah gak aneh lah ya kalau lagu-lagu Lesti udah pasti pelan-pelan naik gitu ya, di Sadis juga. Nah, sekarang aja baru 4 minggu udah di posisi 3, luar biasa kan?
2: Number 3.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall.

0: Trans Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watson's Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great.
1: Sadis nomor 2.
2: Yuk lanjut lagi ke posisi 2 Sobat RDI. Cepet banget ya. Di posisi 2 kali ini kita punya Siti Badria. Yeay, naik satu peringkat dari minggu lalu. Lagu Siti Badria dengan Bikin Candu. Ternyata nih juga si Bad cocok juga ya kalau dikasih sentuhan dangdut begini. Lebih modern, lebih asik gitu. Dan lagu ini juga cocok banget dibawain dengan gaya genit khas dari Siti Badria yang pastinya bikin candu banget.
3: Number 2.
4: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati

Tuh Siti Badria di posisi 2 sadis dan sedang not resist. Masih bareng sama Aina Tita dong. Ya, kita lanjut terus ya Sobat RDI. Untuk yang pengen tahu posisi 1, sabar. Seperti biasa Aina harus mengulas dulu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi 2. Di posisi 10 ada si Hazikir dengan Minta Ampun. Di posisi 9, Duo Serigala Starboy. Di posisi 8 ada dari Duo Anggrek Sobat RDI dengan lagunya tadi itu adalah mana tadi itu ya, Aman Aja gitu ya. Kemudian juga

0: Okay, tadi mana informasinya? Ini dia, dari posisi 8 Ena ke posisi 7 ada Aprilia dengan Menyala. Kemudian juga di posisi 6 ada Milen, Mila dan Valen dengan Meleleh Bahagia. Di posisi 5 Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-lama. Di posisi 4 Denny Caknan, Negoro Angin. Posisi 3 Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Dan posisi 2 Siti Badriah, Bikin Candu.
1: Nomor 1 di Sadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Iya, di posisi 1, selamat. Ya, posisi 1 kita kali ini ditempatin sama Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Happy Ka. Selamat ya Happy Asmara, sudah 2 minggu nih jadi jawaranya Sadis. Wajar sih kalau lagu ini tuh emang enak banget ya kan. Walaupun lagu ini udah banyak sih yang menyanyikan ulang, tapi versi Happy Asmara ini memang beda banget sih ya. Setuju kan? Oke, selamat sekali lagi buat Happy Asmara. Terima kasih untuk program director dan juga music director kita Tommy Hernawan, kemudian juga operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam dan pastinya dalam program yang sama, Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Ayo nanti kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dah.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah mengangkat Iyad bin Ghanam sebagai gubernur Syam. Tak lama setelah pengangkatannya, rombongan kerabatnya datang dengan maksud untuk meminta uang. Iyad menyambut mereka dengan senang hati dan penuh penghormatan. Namun, ketika mereka hendak pulang, Iyad hanya membekali kerabatnya sebanyak 50 dinar. Uang itu pun diperolehnya dengan menjual barang-barang penting yang dimilikinya. Dengan penuh rasa kecewa, para kerabat itu meminta Iyad menambah bekal atau mengangkat mereka menjadi pengawalnya agar dapat memperoleh kesejahteraan. Iyad menjawab, "Sungguh, aku mengenal keutamaan dan kebaikan kalian. Namun aku lebih tahu posisiku di sisi Umar. Dan demi Allah, dibelah dengan gergaji lebih aku sukai daripada harus menipu meskipun hanya satu."

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Kendal.
1: Siapkan energi kalian, karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah. Rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox. Restu Van Houten. Trio Macan. Gea Yobi. Nabila Takia. Selina Grace. Jessica Novalia. Makin pecah dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalam Kendal, Sabtu 8 Agustus 9:30 malam, live di RCTI.
2: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
3: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
2: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
3: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
1: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
4: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. This is one DJ.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Hey yo, DJ mau kucurt nih bos.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Sadaqallahu al-azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti terus membasahi kita sampai kita mati. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam, manusia sejati. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, insyaallah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak keturunan yang soleh dan solehah. Tuntunlah mereka dan jadikanlah mereka ya Allah anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai serta mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

amin ya mujib sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, segala apapun yang ada sama kita itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin illa minallah. Tidak ada nikmat satupun kecuali itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita sebagai manusia hanya dianjurkan untuk bersyukur saja. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, baik yang baik ataupun yang buruk ataupun yang biasa-biasa saja, semuanya harus kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka niscaya nikmat

yaitu dengan cara bersujud, yang kita kenal dengan sujud syukur, yang kita kenal dengan sujud syukur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan tersebut jika Rasulullah mendapatkan kabar gembira. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mengetahui atau mendapatkan kabar gembira. Sujud syukur juga bisa dilakukan saat kita merasa telah mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup memang ada kalanya kita mendapatkan nikmat tak terkira, sehingga kita merasa harus segera mengekspresikan rasa syukur tersebut. Namun sekali lagi, bagaimana caranya dalam melaksanakan sujud syukur tersebut? Ya, dengan tadi kan syukur kita sudah bahas, dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian merefleksikan dengan perbuatan baik, sedekah dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana tata caranya kita untuk melakukan sujud syukur? Apa dapat nikmat langsung sujud dimanapun berada? Kita lihat tata caranya. Dan apa hukumnya sujud syukur dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur ketika datang kepadanya hal-hal yang menggembirakannya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salam yang sudah sekian lama tidak datang. Kemudian malaikat Jibril menghampirinya, menyampaikan hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdurrahman bin Auf qala, sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda, summa rafa'a ra'sahu fa qala, inna Jibril atani fa basharani fa sajadtu lillahi syukran." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sujud, bahkan memanjangkan sujudnya. Kemudian ia angkat kepalanya dan lalu bersabda, "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku, maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kabar gembira tersebut." Apa sih kabar gembira yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang? Yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, bahwa Jibril ketika itu menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai pemahaman dan arti, barang siapa memohonkan rahmat bagimu, aku akan beri rahmat kepadanya, dan barang siapa memohonkan kesejahteraan bagimu, aku akan beri kepadanya kesejahteraan. Dan ini merupakan kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa saja yang dilakukan umatnya ketika umatnya berselawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, kemudian Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat apa yang telah diutarakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di antara umatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau wahai Muhammad diberikan rahmat, Allah akan memberikannya 10 kali rahmat kepadanya. Siapa di antara umatmu yang memohonkan kesejahteraan untukmu, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat bahkan lebih. Ini ya. Oh, itu adalah hadis qudsi, kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersendiri untuk umatnya karena diberikan kabar gembira tersebut. Tidak ada nabi yang umatnya ketika berselawat kepadanya itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Karena sangat gembiranya Rasulullah sujud syukur. Nah, sekarang bagaimana tata cara sujud syukur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita perhatikan ya. Sujud syukur dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Khatib, bahwa beliau menjelaskan, wa syartuha ka salatin fa yu'tabaru li sihhatiha ma yu'tabaru fi sujudi salati ka taharati wa sitri wal istiqbali wa tarki nahwi kalamin wa wad'il jabhati maksufatan bi tahammuli ala ghairi mimma yataharrak bi harakatihi wa wad'i juz'in min batinil kafaini wal qadamaini wa minar rukbataini wa ghairi zalika. Dalam kitab Hasyiah Bujairimi ala Khatib dijelaskan syarat sujud syukur

0: itu, ya, ya, sama saja dengan kita sembahyang, sama aja dengan kita sholat. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat. Seperti kita bersuci terlebih dahulu, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, tidak bicara, meletakkan, tidak bicara ketika sujud, ya, kecuali dengan kata-kata yang baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak. Meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan juga syarat-syarat sujud lainnya. Ya, seperti kita sujud dalam sholat, ya. Yang ini menjadi tambahan, itu kita dalam kondisi yang suci, yang suci, yang bersih. Nah, syarat terperinci bagaimana caranya? Pertama, mengambil posisi berdiri, lalu bertakbiratul ihram. Sama ketika kita sholat, takbiratul ihram, Allah, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika ingin sujud, takbir lagi, mengucapkan takbir turun untuk sujud, Allahu Akbar. Kemudian turun sujud dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga dengan membaca sebagaimana kita sujud tilawah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu lillahi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sudah kita jelaskan ketika membahas sujud tilawah, ya. Kemudian apalagi, bangun dari sujud lalu diam sejenak sebelum salam. Ini pakai salam juga, sujud syukur ini, ya. Kemudian salam. Sekedar membaca, misalnya kita habis sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, kemudian bangun dari sujud. Sekali doang nih sujud syukur, ya. Sekali sujud aja. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini jika kita mengambil pemahaman daripada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Dan semuanya itu dilakukan dengan cara tuma'ninah. Dengan cara tuma'ninah. Jadi bacaannya itu, yang pertama bacaannya tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai kepada wala haula wala quwata illa billahil alil azim, itu lebih bagus, ya. Ini tasbih yang kita sering hafal, ya. Misalnya kita enggak hafal, cukup baca subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah, cukup. Atau kita baca subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan sujud dalam salat, silakan kalau kita belum hafal. Ya sobatku, ya. Ini tata cara kita untuk melakukan sujud syukur. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi sujud syukur ini itu hukumnya sunnah. Sujud syukur ini hukumnya sunnah. Sebagaimana dijelaskan di beberapa kitab salaf, ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sebanyak, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali, ya. Jadi dalam kitab, dalam pendapat Syekh Sa'id bin Ba'asin dalam Busrul Karim, beliau mengatakan, walau lam yatamakkan min at-tahiyyah awi sujudi tilawah awi syukri qala 4 marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim fa innaha takumu maqamaha. Yang artinya, kalau tidak bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau juga mengerjakan sujud tilawah atau sujud syukur, pihak yang bersangkutan cukup membaca sebanyak 4 kali. Kalau dia nggak sempat nih, nggak bisa, nggak memungkinkan ya untuk melakukan sholat, katakan tahiyatul masjid atau sujud tilawah atau sujud syukur, nggak memungkinkan nih karena kondisinya mungkin dalam kondisi tidak bersuci atau dalam kondisi yang tidak menutup aurat atau dalam kondisi di tempat yang kotor, ya, dia cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, itu 4 kali. Maka kata beliau, itu bisa menyamai atau setara dengan 3 amal, yaitu tahiyatul masjid, sujud tilawah, dan sujud syukur. Cukup membaca tasbih yang tadi sudah kita ucapkan itu sebanyak 4 kali. Dan apa yang disunahkan ketika kita melakukan sujud syukur? Wa yusannu ma'a sajdati syukri kama fil majmu'i as-shadaqatu. Barang siapa atau bersamaan dengan sujud syukur disunahkan bersedekah seperti dikutip dari kitab Al-Majmu'. Ya sobatku ya. Jadi setelah sujud syukur disunahkan untuk bersedekah. Kenapa demikian? Ada harus bersuci terlebih dahulu. Nah, karena sujud syukur ini bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Sekalipun ada yang mengatakan tidak perlu bersuci, tapi itu pendapat yang lemah. Sementara yang kuat, dia harus bersuci terlebih dahulu baru boleh melakukan sujud syukur. Karena kenapa? Karena sujud syukur ini adalah bagian dari ibadah dan hukumnya sunnah. Baik sobatku, mudah-mudahan sobat bisa mengamalkannya ya, dan Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081-9999-41005. Sekali lagi 081-9999-41005. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, silakan ya. Mau silaturahim langsung ke pondok pesantren monggo. Ya silakan hidup bersama para santri yang notabene-nya adalah kaum du'afa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang semuanya kita sekolahkan, kita didik dengan gratis ya, tapi mempunyai kualitas yang sangat bagus, akhlak yang mulia. Insyaallah silakan berkunjung. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sahabatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik sahabatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk, namun kita bisa menjawab satu persatu ya. Jadi mohon maaf jika di antara sahabatku mungkin ada yang belum terbaca WA-nya, ya mohon maaf, kita baca satu persatu. Namun sebelumnya, sebagai pengingat di antara sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Baik, pertanyaan demi pertanyaan kita lihat. Oh bukan itu, nomor teleponnya saya lupa ya. Nomor telepon yang baru, karena yang lama itu sudah kena hack ya. Sudah ya, tinggal memakai wifi aja di rumah. Yang baru yaitu 081-94x41005. 081-94x41005. Sekali lagi, silakan kirim SMS WA rekaman suara ke 081-99994105 ya. Silakan sobatku. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Bunda Rosni, alhamdulillah. Kemudian kita lihat pertanyaan dari Bunda, siapa nih? Saya Nurma. Pak Ustaz, saya mau tanya, sholat tahajud yang bagus jam berapa Pak Ustaz? Kenapa Allah belum juga kabulkan permohonanku, belum kabul juga Pak Ustaz? Terima kasih. Apa karena itu ada apa nih? Tidak ada sambungan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nurma, sholat tahajud afdalu min sulusin lail. Sholat tahajud itu paling afdal dikerjakan sepertiga malam, yaitu jam 2:30, jam 3, itu sangat bagus dikerjakan sepertiga malam. Kemudian kita harus banyak-banyak beristighfar, kita harus banyak-banyak sabar, karena Allah akan mengabulkan doa kita di saat yang tepat dan sesuai yang terbaik buat kita. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Pertama, kita harus banyak istighfar. Mungkin ada dosa-dosanya. Ya Allah, ampunilah badanku yang ada barang haram. Ya Allah, ampunilah perutku yang mungkin sering makan barang haram. Ya Allah, ampunilah. Terus doa begitu ya. Istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cepat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, biar lebih cepat dikabulnya, banyak-banyak bersedekah. Ya, saya bukan menganjur sedekah lagi, tidak. Memang itu caranya. Yang lebih cepat adalah kita di samping bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersedekah. Insyaallah lebih cepat. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ishak Soneta. Waduh, ini Ishak Soneta dari Bang Haji Umairama kali ini. Namun beliau namanya Ishak Soneta. Di Bekasi, Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh kita zikir atau salawat sambil kerja? Tapi saya gak punya wudu. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Ishak Soneta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kapan saja boleh. Ya, baik punya wudu ataupun tidak, yang namanya zikir, mengucapkan kalimatut thayyibah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau Allah Allah Allah, atau bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu boleh tanpa berwudu. Sambil sholat terus kita juga bersalawat, banyakin sholawat ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukanmu nanti di akhirat Yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kalau untuk berzikir, kapan saja boleh. Yang penting tempatnya yang etis, jangan di toilet ya. Berzikir jangan di tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang bersih, yang resik, sekalipun tidak berwudu. Tapi lebih baik lagi, semuanya itu dilakukan dengan dalam kondisi suci, lebih bernilai insya Allah. Meskipun boleh, tetapi lebih bernilai pakai berwudu terlebih dahulu. Terima kasih sobatku, Ishak Soneta. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Ibu Ipah di Tangerang. Saya mau tanya, saya mau sholat tahajud, kontrakan saya cuma sepetak, ditempatin 3 orang. Kalau habis sholat isya boleh gak Pausa? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Ipah. Iya, sama, rumah saya juga kecil ya. Terkadang ya hidup rame-rame. Iya, untuk melakukan sholat tahajud boleh gak setelah sholat isya? Sholat tahajud itu syarat utamanya adalah harus tidur terlebih dahulu. Harus tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, katakan waktunya senggang, kita tidur. Bangun 2:30 atau 3:00, nah kita sholat tahajud. Kalau katakan di rumah sempit, kita pergi ke musola ya, atau cari di rumah tempat yang sedikit untuk kita bersujud. Itu sangat bagus sobatku ya. Jadi harus tidur terlebih dahulu. Kalau ingin melakukan sholat habis isya itu, ya kita lakukan sholat witir. Nah, sholat witir 3 rakaat. Nanti kalau kita bangun 2:30 atau 3:00, kita lakukan sholat tahajud ya. Baik, kemudian assalamualaikum, beliau juga bertanya lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipa di Tangerang. Saya mau tanya, saya pengen bantu ekonomi orang tua, pengen membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi baik. Ekonominya lagi baik. Orang tua saya tinggal satu ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa karena ibu. Di kampung saya di Jakarta, saya minta solusinya Pak Ustaz, terima kasih. Ya, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku dapati, ya insyaallah. Baik, kita mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, yang mudah-mudahan mereka semua menjadi penghafal Quran, berakhlak mulia, ya, dan bisa bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta keluarga. Baik sobatku, pertanyaan dari Bunda Ipah tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pengen bantu ekonomi orang tua, membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi kurang baik, maksudnya, ya. Orang tua saya tinggal satu, ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Iya, yang penting niat bagi seorang anak untuk mengembirakan, berbakti, menyayangi orang tua itu sangatlah bagus, sangatlah mulia. Yang penting ada nih, ada niat, itu yang Allah perlukan. Dan niat itu jangan pernah pupus, jangan pernah hilang. Terus, bahkan kita utarakan, Bunda, tolong doakan Ananda nih, ingin membahagiakan Bunda. Itu sangat luar biasa, karomahnya luar biasa, ya. Jangan pernah putus asa, terus satu saat pasti Allah akan kabulkan apa yang sobatku inginkan. Yang penting niat terlebih dahulu, satu saat pasti Allah kabulkan. Jangan pernah putus asa. Banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil, ya. Banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil, apalagi niatnya untuk menggembirakan orang tua, masya Allah, itu luar biasa, ya. Teruskan, jangan pernah putus asa. Baik, kemudian beliau juga bertanya, ya, sama pertanyaannya, untuk menggembirakan kedua orang tuanya, insya Allah, ya. Baik sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ada seorang merebut, sering ngambilin, nyolong uang kelopak masjid setiap Jumat. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Ini dari hamba Allah. Ada merbot yang sering ngambilin uang kotak masjid, masya Allah. Itu merbot harus dibimbing, harus dituntun, harus diberikan nasihat. Jika sudah dibimbing, dituntun, masih melakukan itu juga, ganti merbotnya. Karena merbotnya sudah berkhianat, ya. Kotak masjid yang untuk memberikan kesejahteraan, apa ibadah di masjid itu fungsinya sangat banyak. Tapi kalau diambilin, dicolongin, itu bukan merbot namanya, pencuri. Makanya tidak boleh kalau ada merbot yang tukang ambilin kotak amal di masjid, ya, kecuali untuk kepentingan masjid, dan itu juga atas izin daripada pengurus masjid, ya sobatku, ya. Jadi ada merbot yang begitu, ketahuan ada buktinya, di sidang, kemudian ganti dengan yang lebih bagus merbotnya. Itu jalan solusinya. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur Hasanah dari Depok. Saya pernah mengurus anak angkat dari umur 40 hari sampai umur 19 tahun. Insya Allah saya sudah didik dengan baik dan benar. Sekarang anak itu diambil kembali. Saya ikhlas karena saya tahu hanya diamanahkan anak sama Allah. Cuma yang bikin sakit hati, saya ibu kandungnya pernah bilang kalau saya akan masuk neraka jahat karena ngaku ibu kandung. Sedangkan saya gak pernah bilang seperti itu sama siapapun sama sekali. Dan dia juga bilang saya gak punya hak atas anak, sedangkan dari awal saya ngurus anak itu orang tuanya gak pernah ngasih biaya atau perhatian sama sekali. Apa benar saya akan masuk neraka? Kami mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nur Hasanah. Jadi apa yang Bunda sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, mengorbankan segala sesuatunya untuk membesarkan, mendidik anak dari umur 40 hari sampai 19 tahun, itu sudah mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ibu ya mengangkat anak itu kemudian mengaku ibu kandungnya, itu tidak jadi masalah, karena ya namanya anak angkat, kalau tidak diberikan seperti itu, ya tidak diberikan seperti itu pemahaman sebagai ibu kandung, yaitu nanti katakan ada saatnya, mengatakan seperti itu ada saatnya. Sekalipun demikian, ya sekalipun demikian, ibu tidak akan masuk neraka apa yang diutarakan sama anak, ya tidak akan pernah. Yang jelas ibu justru mendapatkan kebaikan pahala yang sudah mendidik dengan sebaik-baiknya, membesarkan anak tersebut. Ya sobatku ya bunda, jadi harus banyak-banyak bersabar. Sekalipun sekarang dia sudah tahu, katakan ibu kandungnya bukan bunda, ya bukan bunda Nur Hasanah, itu sebetulnya jangan dijadikan masalah. Pasti dia satu saat akan terbuka hatinya. Oh ternyata ini bukan Nur saya, bukan ini. Tapi dia harus tetap hormat kepada bunda Nur Hasanah, yang seharusnya demikian, yang seharusnya demikian, karena sudah berjasa luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat bunda dan kebaikan buat semuanya. Allah berikan kesadarannya. Tapi yang terakhir ini sobatku ya, bunda gak bakal masuk neraka karena mengurus anak itu dengan, sudah mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Insya Allah ya, sabar. Bukan dengan sebab itu, insya Allah ibunda akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bunda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: gratis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Langsung ke pertanyaan sobat kita nih ya. Baik sobatku, ini sebagai pengingat dah. Jika di antara sobat ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 99 99 41005. Ya, itu nomor handphone yang baru, yang lama sudah dihack, sampai sekarang belum bisa normal. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Dadung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadung dari Cipasung, Kelapa Nunggal, Sukabumi. Saya mau minta doa. Minta doa apa biar anak saya mudah dibangunkan untuk sholat subuh. Makasih Pak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ya, pertama ibu atau bunda atau ayahanda sering-sering mendoakan dalam setiap sholat untuk anak ya. Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya tuh ya, doa para nabi begitu tuh. Rabbi ja'alni muqimina sholah, atau Rabbi ja'alni muqima sholah min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau misalnya anak-anaknya banyak, Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Apa artinya? Rabbi ja'alna muqimina sholah, ya Allah jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang yang mendirikan sholat. Wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu ya. Jadi sekali lagi doanya apa? Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kalau sendiri. Kalau banyak, Rabbi ja'alna muqiminash shalah min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a ya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini ada infak untuk anak-anak di pondok pesantren Riyadul Jannah. Terima kasih sobatku. Dari siapa nih? Oh iya, dari Bapak Darsono. Alhamdulillah, barakallahu fik Bapak Darsono. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah itu ini enggak ada pertanyaannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin, cuma begitu doang. Dari Ayahanda James. Ya, yang terakhir nih. Yang terakhir pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisan, sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau bertanya, saya pisah meninggal, cuma ada masalah sebelum meninggal. Saya minta berhubungan, cuma istri menolak. Keesok harinya meninggal, cuma saya belum rela dengan penolakannya. Hingga kini saya belum bisa mengikhlaskannya. Saya sakit hati sama sebelum meninggal, beliau menginap di kakak kandungnya. Ada ucapan yang sebar luas, karena kata-kata dicekik dan dijedodin di tembok sama saya hingga maut menjemput. Saya ajak visum, keluarga menolaknya, cuma saya sekampung memandang hina. Sakit banget, makanya hingga kini saya belum bisa ikhlas atas meninggalnya beliau. Saya mohon jawabannya supaya saya bisa tenang hingga malam Jumat. Baca Yasin pun bawa nama almarhumah pun enggan ucapan ini, entah almarhum atau keluarga menambah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, istri adalah seseorang yang pernah kita cintai, pernah kita sayangi. Jangan sampai kesalahan yang sedikit merusak segala-galanya. Kasihan, istri meninggal dunia tanpa keriduan suami, maka sulit untuk menggapai surga dan sangat dekat dengan neraka. Kata Rasulullah SAW, wa zaujatu istri dakhalatil jannah akan masuk ke dalam surga, iza zaujuhu radin anha, jika suaminya itu ridho kepadanya. Kalau suaminya enggak ridho, ya Allah, jangan sampai ya, jangan sampai istri tidak mendapatkan keriduan suami. Makanya sobatku, ingat jasa-jasa istri yang sudah menemani sekian tahun. Jangan hanya kesalahan sedikit suami enggak jadi ridho ya. Bagaimana pertemuan pertama, cinta dan sebagainya, sayang-sayang. Ya coba belajar ridho, belajar ridho. Masalah kejadian begitu tentu menjadi ujian tersendiri buat sobatku ya. Yang penting sobatku bertanggung jawab, bertanggung jawab. Tapi tetap harus ridho kepada istri. Jangan sampai istri kasihan dunia dan akhirat mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya belajar ridho itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, ini pertanyaan yang terakhir buat sobat kita, ya mudah-mudahan bermanfaat ya, ilmunya terus bertambah. Baik sobatku, ilmu bertambah dan akhlak tambah mulia. Kita akhiri dengan doa.

0: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: tulis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.